ketemu malah lagi gue kemurus. Gue rasa gue sama gue cuma cek aja. Sana mama aneh. Aku.